0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pusing.
4: Spada! Selamat pagi teman berdua.
5: Ya baik, nomor dua ya, untuk strategi pencegahan narkoba yang efektif ya. Oke, yang pertama itu edukasi tentang bahaya narkoba sejak ini. Ini penting.

Ayah.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan. Spada! Selamat pagi, teman perundungan!
1: Iya, kita masih bersama di Spada ya, di session Asta Cita. Iya, strategi pencegahan narkoba yang efektif ya. Selain edukasi tentang bahaya narkoba, next yaitu perkuat komunikasi dalam keluarga ya. Jadi komunikasi dalam keluarga itu sangat penting ya. Jadi itu berarti kita harus membangun hubungan yang terbuka dan saling percaya antara orang tua dan anak. Nah, orang tua dianjurkan juga untuk rutin ya berbicara dengan anak, mendengarkan cerita atau keluhannya, dan juga menunjukkan perhatian dan dukungan. Nah, dengan komunikasi yang baik tentunya anak-anak juga akan merasa lebih nyaman ya

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Gadis Kretek, karya Rati Kumala. Gadis Kretek adalah sebuah novel yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis muda bernama Mira yang hidupnya dipengaruhi oleh kretek, jenis rokok khas Indonesia yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh. Gadis Kretek bercerita tentang kehidupan Mira, seorang gadis remaja yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur Indonesia. Mira tumbuh dalam keluarga yang miskin dan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang selalu menemani Mira sepanjang hidupnya, yaitu kretek, rokok tradisional Indonesia yang sangat populer. Mira diperkenalkan dengan kretek oleh ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani. Kretek menjadi teman setia Mira dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidupnya. Kretek bukan hanya sekedar rokok baginya, tapi juga simbol kebebasan, kekuatan, dan pemberontakan terhadap nasibnya yang sulit. Ketika Mira remaja, dia mulai bekerja di sebuah pabrik kretek di mana dia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang sosial. Dia terlibat dalam hubungan percintaan yang rumit dengan seorang pria bernama Agung yang juga bekerja di pabrik tersebut. Hubungan mereka dipenuhi dengan konflik tetapi juga memberikan Mira pengalaman hidup yang berharga. Selama perjalanan hidupnya, Mira mengalami banyak perubahan dan pertumbuhan. Dia belajar tentang kekuatan perjuangan dan tekad dalam menghadapi kesulitan. Kretek yang awalnya hanya sekedar pelarian juga menjadi lambang keteguhan dan semangatnya. Melalui narasi yang indah dan penuh emosi, novel ini menggambarkan perjalanan Mira dalam mencari jati dirinya dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Gadis Kretek mengungkap konflik sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia sambil menyampaikan pesan tentang pentingnya keteguhan dan keyakinan dalam menghadapi hidup yang penuh lika-liku. Dengan latar belakang yang kaya dan karakter-karakter yang mendalam, Gadis Kretek adalah kisah yang memikat dan menginspirasi tentang perjuangan, cinta, dan pertumbuhan. Novel ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan tantangan, ada kekuatan dalam diri kita untuk mengatasi segala hal dan menemukan arti sejati dari kebebasan dan kebahagiaan.

Ya, kita masih bersama di Sepada 22 ya. Okay. Ya, strategi pencegahan narkoba. Ya, next yaitu pilih lingkungan yang positif ya. Jadi pilih lingkungan yang positif itu sangat penting agar kita bisa terhindar dari pengaruh buruk termasuk narkoba. Jadi lingkungan yang positif itu adalah tempat di mana kita bisa mendapat dukungan, dorongan untuk melakukan hal-hal dan berteman dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan sehat ya. Jadi teman-teman yang mendukung kita juga bisa membantu kita untuk menolak ajakan yang berisiko.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh,

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah ide bahwa orang-orang sukses seringkali menjadi demikian karena keberuntungan, kesempatan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Gladwell menggunakan contoh-contoh seperti kisah Bill Gates, The Beatles, dan atlet hoki Kanada untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Misalnya, dia membahas teori 10.000 jam yang menyatakan bahwa orang memerlukan jumlah waktu yang substansial untuk menguasai suatu keterampilan. Namun, keberuntungan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.
1: Iya, masih bersama di Pro 2 Hitlist ya, Pro 2, dan saatnya kita mau ngecek jalan WhatsApp-nya untuk request-nya. Oh, selamat pagi jalan siang ke Jo. Mau request lagunya Arsy Widianto, Tiara Andini, Masih Hatiku ya. Oke, okay, thanks. Oke, okay, kita next ke requestan berikutnya. Ada Aroma, tunggulah sebentar. Oke, okay, dua requestannya, makasih. Udah bergabung, ya kita masih menunggu yang mau bergabung, silakan ya. Partisipasinya ya di Pro 2 Hitlist untuk season pertama di Top 10 Lagu Pop Indonesia.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing.

0: Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul The Sun and Her Flowers karya Rafi Kaur, dan inilah esensi buku RRI. The Sun and Her Flowers adalah sebuah kumpulan puisi yang ditulis oleh Rafi Kaur, dan buku ini adalah sebuah perjalanan emosional yang membagi puisi ke dalam 5 bab, di mana masing-masing menggambarkan fase berbeda dalam kehidupan dan juga pertumbuhan seseorang. Di bab pertama, yaitu Wilting, menggambarkan perasaan kehilangan dan juga rasa sakit dalam hubungan yang berakhir. Puisi-puisi dalam bab ini merenungkan kehancuran dan juga kesedihan, tetapi juga mencari harapan dan pemulihan. Di bab kedua, yaitu Falling, berfokus pada tema cinta dan keinginan. Puisi-puisi dalam bab ini menceritakan tentang hubungan yang baru dan bagaimana kita terkadang jatuh cinta dengan keras namun juga menghadapi ketidakpastian dan ketidaksempurnaan. Di bab ketiga ialah Rooting, yaitu mengeksplorasi asal-usul dan identitas. Rafi Kaur merenungkan tentang akar dan warisan dan bagaimana mengenali diri sendiri adalah langkah penting dalam pencarian identitas. Selanjutnya, di bab keempat, yaitu Rising, menggambarkan pertumbuhan dan pemulihan, di mana puisi-puisi dalam bab ini menyiratkan proses mengatasi kesulitan dan kembali ke kebahagiaan dan keseimbangan. Dan terakhir, di bab kelima, yaitu Blooming, menggambarkan pencapaian, kebahagiaan, dan juga penerimaan diri. Ini adalah bab yang penuh dengan harapan, cinta diri, dan juga keindahan. Secara keseluruhan, The Sun and Her Flowers adalah sebuah koleksi puisi yang menggambarkan perjalanan emosional dan juga spiritualitas sepanjang kehidupan. Rafi Kaur menggunakan bahasa yang sederhana dan gambar-gambar yang kuat untuk mengungkapkan perasaan dan juga pemikirannya tentang cinta, kehilangan, identitas, pertumbuhan, dan penerimaan diri. Buku ini menginspirasi pembaca untuk merenungkan pengalaman pribadi mereka sendiri dan menghadapi tantangan dalam hidup dengan harapan dan kekuatan. Rafi Kaur juga mengingatkan kita akan pentingnya mencari cahaya dalam kegelapan dan bagaimana setiap fase dalam kehidupan kita adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan dan juga pemahaman diri.
1: Sekian esensi buku RRI.
2: Waktunya Perdua Hitlist.
3: Iya, masih bersama di Perdua Hitlist yang perdua ya. Dan kita mau ngecek lagi WhatsApp-nya. Iya. Oh, Mat Siang Kak Jomo request sama Dikta Jackson Setia. Oke deh. Next song, ada yang request lagunya Eclat Story. Masih ya. Oke, dua requestannya. Thanks. Oke, makasih buat yang udah bergabung.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan

0: podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
1: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
0: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
1: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
0: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI. Waktunya Pro2 Hitlist.
1: Ya, teman Pro2, kita masih bersama ya di Pro2 Hitlist ya. Oke. Iya. Kita mau ngecek link WhatsApp-nya lagi. Oh, dua request-annya. Fanny Ramansia, Jalur Sederhana, kemudian Vivi Putri, Halu, dan Jerok ya, Tanpa Air Mata. Oke, tiga lagu udah di request ya, sekaligus juga di penghujung waktu kita. Thanks banget untuk kebersamaannya, udah bergabung, dan juga di penghujung waktu Kak Jo ya, temani kamu-kamu. Oke, saatnya Kak Jo pamit nantinya pada pukul 11. Kak Hendro akan temani kamu-kamu ya, hingga sore nanti pukul 17 jam 5 sore. Oke, sampai jumpa dan bye-bye.

suku bunga yang tinggi, penagihan yang kasar, pinjol ilegal, seringkali menerapkan praktek penagihan yang agresif dan tidak etis, penyalahgunaan data pribadi. Pinjol ilegal akan mengakses data pribadi peminjam tanpa batasan, tidak adanya perlindungan hukum. Akibatnya, ketika ada intimidasi, korban tidak bisa mengadu dan meminta pertolongan dari otoritas. Awas, pinjol online ilegal. Jadilah bijak dalam memilih pinjaman online. Lindungi dirimu

0: Terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, kak. Janganlah, kak.
1: Nah, makanya jangan sampai

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi buat kamu ya. Iya, selamat siang buat kamu yang lagi menikmati pilihan lagu hiburan untuk di hari ini. Oke, saya Hen kembali temani kamu dan kita bersama dengan pilihan acara kali ini untuk kamu teman terbaik Pro 2 FM. Iya, salam sehat ya buat kamu yang menikmati segala aktivitas dengan teriknya panas matahari yang ada di tempat-tempat stansi perkantoran, entah yang lagi menikmati angin yang lagi sejuk banget ya untuk mulai segala aktivitas untuk hari ini. Oke, baik teman terbaik, komplikasi diabetes dan hipertensi diam-diam ancam penglihatan teman terbaik. Kita akan mengulas nanti ya, kita break dulu lagu pilihan berikutnya.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Selamat siang buat kamu yang lagi menikmati segala aktivitas untuk hari ini. Teman terbaik, informasi kali ini teman terbaik. Orang yang dengan diabetes atau hipertensi biasanya rutin memeriksa kadar gula darah ya, apalagi tekanan darah yang juga kesehatan jantung. Iya, namun kesehatan mata. Padahal komplikasi kedua ini, penyakit kronis tersebut juga dapat mempengaruhi kesehatan mata bahkan ketika penglihatan masih tetap normal. Iya, diabetes ini diketahui dapat mengakibatkan berbagai gangguan mata, apalagi salah satunya retinopati diabetik. Kondisi ini pun terjadi ketika kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang merusak pembuluh darah pada retina. Iya, yaitu jaringan pekat cahaya yang terletak di bagian belakang mata, teman terbaik. Sedangkan tekanan darah tinggi atau hipertensi yang berlangsung lama dapat mengganggu sirkulasi darah dan struktur yang menunjang fungsi penglihatan. Pada awalnya pasien mungkin tidak merasakan perubahan apapun ya dan pada penglihatan. Namun perkembangan penyakit ini yang rusak, yang pembuluh darah yang rusak dapat mengalami kebocoran pendarahan atau mempengaruhi ketajaman penglihatan sentral. Dokter spesialis mata konsultan ini, Dr. Lo Ching Hong, memaparkan bahwa banyak sekali pasien yang disiplin memantau penyakit kronisnya memulai atau melalui berbagai pemeriksaan kesehatan. Tetapi belum menyadari bahwa mata juga termasuk organ yang perlu diperiksa.

0: ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, teman terbaik Pro 2 FM, satu informasi, pemerintah mempercepat pembangunan 15 bendungan di berbagai daerah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Infrastruktur tersebut ditargetkan mendukung irigasi lebih dari 200 ribu hektar lahan pertanian. Deputi 3 Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakomli RI, Kurnia Rahmadana, mengatakan pembangunan bendungan menjadi langkah penting menghadapi dampak perubahan iklim. Menurutnya, irigasi yang memadai dibutuhkan agar sektor pertanian tidak lagi bergantung pada curah hujan. Itu satu informasi ya teman terbaik. Kita break lagi lagu berikutnya.

0: berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol...
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai acara jatuh lagi.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Brother.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu, makanya Bu.
2: 94,5 FM.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Teman terbaik masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual 94,5 MHz. Sudah jam 12.15 menit waktu Indonesia Timur. Buat kamu yang lagi menikmati hidangan makan siang, yang lagi di tempat kerja maupun yang lagi di rumah, salam sehat. Masih dengan beberapa pilihan lagu lagi untuk kamu, dan nanti juga saya akan temani dengan pilihan informasi untuk teman terbaik.

Teman Terbaik Pro 2 FM, teman terbaik, apa kabar? Kali ini saya akan berbagi sedikit ya, satu informasi menarik, yaitu di mana meningkatkan kreativitas anak usia dini melalui kerajinan tangan dari bahan bekas, teman terbaik. Iya, pendidikan anak usia dini adalah salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peran penting ya, apalagi untuk membantu pemerintah untuk membantu perkembangan sikap perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak-anak didik. Ya, anak juga perlu mendapat bimbingan yang tepat, sehingga anak-anak dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya secara optimal, yang pada kemampuan tersebut dapat berguna baik bagi dirinya, keluarga, serta masyarakat luas pada umumnya. Nah, seperti apa teman terbaik dunia anak? Dengan bermain dan belajar, kita akan mengulas sedikit ya satu informasi ini teman terbaik, apalagi terhadap kreativitasnya teman terbaik. Kita break dulu lagu untuk kamu di siang hari ini.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua.
1: Teman terbaik kamu.

0: who you wanna see.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

Teman terbaik Pro 2 FM. Teman terbaik. Dunia anak adalah dunia bermain dan belajar, apalagi permainan yang dipilih biasanya sesuai dengan apa yang mereka inginkan agar mereka mempunyai kreativitas masing-masing. Iya, kreativitas kerjaan anak ini adalah salah satu potensi yang dimiliki anak yang perlu dikembangkan sejak usia dini. Setiap anak pasti memiliki bakat kreatif yang dapat dikembangkan, apalagi bakat kreatif ini yang mereka atau secara tidak langsung mereka terlambat untuk berkembang secara optimal. Ya, kreativitas merupakan hal yang penting khususnya untuk anak-anak ya, dan juga meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengembangkan pola pikir yang membuat mereka untuk memilih mana yang baik yang tidak. Anak-anak harus diberikan pelatihan untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan sejak usia dini. Oleh karena itu, anak membutuhkan alat dan bahan penunjang. Salah satu sarana penunjang tersebut bisa dibuat sendiri dengan bahan yang sangat mudah dicari tanpa harus membeli, yaitu bahan bekas. Media bahan bekas sangat berpengaruh sekali terhadap kesenangan anak-anak saat bermain. Maka penampilannya harus semenarik mungkin, teman terbaik. Ya, kegiatan membuat kerajinan dengan bahan bekas ini terbukti ya dapat meningkatkan kreativitas anak-anak. Dalam pendidikan, pentingnya kreativitas diakui sebagai keterampilan abad ke-21 yang esensial. Anak-anak dapat menyalurkan imajinasi dan keinginannya melalui ide yang inovatif. Pada kegiatan membuat kerajinan ini juga dapat meningkatkan motorik halus pada anak. Selain itu, dengan kegiatan kerajinan tangan juga, anak-anak dapat belajar saling membantu, kerjasama, dan menghargai karya orang lain. Itu ya teman terbaik, salah satu yang perlu kamu tahu, sangat penting sekali ya untuk meningkatkan kreativitas anak di usia dini. Oke, kita akan break lagu-lagu untuk kamu lagi, teman terbaik, selamat siang.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 94,5 FM.
1: Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Aset berharga masa depan suatu bangsa. Di tangan merekalah nantinya bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik. Pada diri mereka, realitas banyak harapan, impian, cita-cita yang ingin mereka raih pada masa yang akan datang. Dukung anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, nyaman untuk setiap anak Indonesia demi menjemput generasi emas 2045. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan menuju 2045.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Teman terbaik kamu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia. Tual Jelanggur, teman terbaik. Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Philippe, melontarkan kritik tajam kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino. Kritik tajam itu pun terkait rencana Infantino yang ingin menjual sebagian saham komersial Piala Dunia kepada dana investasi swasta. Menurut Diallo, wacana tersebut memunculkan banyak tanda tanya mengenai transparansi tata kelola dan masa depan kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia. Laporan harian olahraga Prancis ini menyebut Federasi Sepak Bola Prancis mengetahui rencana tersebut melalui pemberitaan media. Informasi pun ini pertama kali ya, sementara diungkap atau FIFA disebut sebagai tidak pernah memberikan penjelasan resmi kepada federasi anggotanya. Diallo menilai minimnya komunikasi dari FIFA menjadi persoalan serius. Ia menegaskan federasi nasional tidak memperoleh gambaran mengenai tujuannya, mekanisme maupun juga struktur pendanaan dari proyek tersebut. Itu satu informasi ya, di mana heboh Presiden Federasi Perancis bongkar kekhawatiran besar soal proyek FIFA, teman terbaik. Berikutnya lagi, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai kualitas penguasaan bola timnya masih harus ditingkatkan. Menjelang semifinal Piala Presiden 2026, evaluasi tersebut muncul setelah Persebaya mengamankan 2 kemenangan pada fase grup turnamen. Persebaya memastikan tiket semifinal Piala Presiden 2026 ini pun setelah mengalahkan PSMS Medan melalui gol tunggal Yuran Fernandes. Kemenangan itu pun diraih di Stadion Gelora Bung Tomo, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur. Pelatih asal Portugal Fernando Tavares meminta para pemain tampil lebih dominan menguasai bola sepanjang pertandingan. Ia pun menilai permainan yang lebih stabil akan memudahkan tim mengendalikan jalannya liga tersebut. Oke, 2 informasi olahraga teman terbaik, dan masih ada informasi olahraga selanjutnya lagi. Namun saya break lagi berikutnya. Selamat siang.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan

Teman terbaik Pro 2 FM Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai pertandingan melawan Vietnam akan menjadi ujian penting bagi Timnas Indonesia. Pertandingan antara kedua negara akan berlangsung pada tanggal 3 Agustus 2026 di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Meskipun begitu, Erick mengingatkan skuad Garuda tetap tidak boleh meremehkan Timor Leste maupun Singapura. Kedua tim ini menjadi rival Indonesia di grup ASEAN pada tahun 2026 Piala AFF. Pernyataan pun tersebut disampaikannya setelah Timnas Indonesia sukses menaklukkan Kamboja dengan skor 5-1. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi skuad Garuda untuk bersaing memperebutkan tiket menuju babak semifinal. Berikutnya lagi teman terbaik, Mariano Peralata bersyukur resmi bergabung dengan Persib Bandung. Penyerang Anyar itu pun bangga menjadi bagian keluarga besar Pangeran Biru. Peralata sudah menandatangani kontrak di Geraha Persib Bandung Rabu 29 Juli 2026. Prosesi disaksikan perwakilan manajemen yaitu Umu Mutar dan Senuri Aisir sebagai bentuk komitmen bersama. Dua informasi olahraga yang sudah saya temani teman terbaik, dan kita break lagi ya, masih dengan beberapa informasi olahraga selanjutnya lagi teman terbaik. Selamat siang.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu.

0: drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 오미사가 누가 와요?
0: Tidur bentar. Bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda susah, tapi bukan berarti tidak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Lupa tuda mulu jajaran rilaimu. Tena yomi andri pon ratu. Mulu jajaran risau dena marnurungi. Sini nganukku. Anu mana ngandri? Mugi lepa-lepa.

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang buat kamu teman terbaik. Apa kabar untuk hari ini? Dan kali ini saya akan temani teman terbaik seputar informasi entertainment buat kamu ya teman terbaik, seputar film-film dunia selebriti untuk di siang hari ini. Namun teman terbaik, kita break lagi ya. Kali ini ada deretan aktor yang pernah peran menjadi Spider-Man. Kita break dulu lagu berikut ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik, kehadiran Spider-Man yang ditayang pada tanggal 29 Juli 2026 nanti ini menjadi momen tepat untuk menengok kembali perjalanan panjang sosok Peter Parker di layar lebar. Ya, kemarin ya teman terbaik ya. Film kerapan ini pun Destin Daniel ini menjadi babak keempat petualangannya Spider-Man ya dalam Marvel ya. Dan teman terbaik sekaligus memenandai era baru setelah trilogi sebelumnya rampung digarap sutradara. Namun jauh sebelumnya, Tom Holland mengenakan kostum merah biru itu, sosok Spider-Man telah beberapa kali berganti wajah di sinema Hollywood. Masing-masing dengan interpretasi dan ciri khas yang sendiri, teman terbaik. Iya, itu ya salah satu dari sosok Spider-Man, teman terbaik. Iya, kita masih dengan pilihan lagu lagi untuk kamu di siang hari ini.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak.

teman terbaik Pro 2 FM. Aktor Devano menceritakan awal mula dirinya tertarik menekuni dunia akting. Ya, Devano ini mengatakan semuanya berawal saat dirinya terlibat dalam proyek film Dear Nathan. Kala itu ia hanya diminta mengisi sound card film tersebut. Namun pertemuannya dengan produser ya, Sunil Soraya, justru membuka jalan bagi Devano untuk menjadi dunia akting teman terbaik. Devano pun mengaku tak menyangka langsung lolos as casting. Dalam film ini, Devano memerankan karakter yang menjadi rival toko yang diperankan Jeffrey Nicole. Saat itu, Devano mulai serius mempelajari seni peran. Ia membaca berbagai buku tentang akting dan terus menerimanya tawaran bermain film. Teman terbaik, menurutnya Devano ini akting membuat dirinya terus berkembang karena setiap naskah menghadirkan karakter baru yang harus dipahami. Apalagi ia juga merasa beruntung bisa belajar langsung dari aktor-aktor senior seperti Reza Rahardian dan Alex Abdad. Ya, dan teman terbaik, hingga kini Devano mengaku masih terus belajar mendalami dunia aktingnya. Baginya, setiap proyek selalu menghadirkan tantangan baru karena ia harus membangun sosok karakter dari nol. Terbaru Devano membintangi film Rumah Singgah garapan sutradara Dian Sunuprastowo. Dalam film ini, ia merasakan karakter bernama Lucky. Itu ya, ceritakan awal Devano tertarik dunia akting berawal dari sound card film teman terbaik Pro 2 FM.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Duluan ya. Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam

bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia.
3: 94,5 FM 2 RRI.

Teman terbaik Pro 2 FM sudah tepatnya di jam 15 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Teman terbaik Perumdam Tirta Yapono memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan normal meski menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Pesanan tugas Direktur Perumdam Tirta Yapono Peter Saimia mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga tersediaan air melalui pemanfaatan sumur cadangan dan pembangunan sumur dalam. Ya, ini satu informasi ya, di mana hadapi kemarau El Nino, pasokan air bersih di Ambon pastikan tetap aman.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara

Teman terbaik Pro 2 RRI Tual Jelanggur, teman terbaik. Informasi kali ini akan saya temani untuk teman terbaik informasi seputar Langgur, Kota Tual dan sekitarnya. Seorang anak mungkin tidak selalu mengingatkan hadiah yang pernah diberikan ayahnya, namun mereka akan mengingatkan siapa yang menemani saat belajar, mendengarkan cerita ketika sedih, atau mengajarkan cara bangkit setelah gagal. Pesan itu pun disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN Provinsi Maluku, Dr. Edi Setiawan, dalam sosialisasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia di Alokan Bupati Langgur, tepatnya di hari Selasa 28 Juli 2026. Menurut Edi, karakter seorang anak tidak dibentuk dalam sehari. Proses itu pun berlangsung melalui contoh yang diberikan orang tua, terutama ayah dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan nilai kejujuran, integritas, disiplin hingga kemandirian lebih mudah dipelajari anak melalui keteladanan dibandingkan sekedar nasihat. Anak akan meniru apa yang dilihat dan dirasakan di rumah. Iya, ketika ayah menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah, nilai-nilai itulah perlahan menjadi bagian dari karakter anak. Sebaliknya, jika keteladanan itu tidak hadir, anak kehilangan salah satu sumber pembelajaran penting dalam hidupnya. Satu informasi ya, lebih dari pencari nafkah, ayah adalah pembentuk karakter anak, teman terbaik.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: 94,5 FM.
4: Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Aset berharga masa depan suatu bangsa. Di tangan merekalah nantinya bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik. Pada diri mereka, realitas banyak harapan, impian, cita-cita yang ingin mereka raih pada masa yang akan datang. Dukung anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, nyaman untuk setiap anak Indonesia demi menjemput generasi emas 2045. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Indonesia emas.

Teman terbaik Pro 2 FM, seorang anak mungkin. Ya, tadi satu informasi ya, di mana lebih dari pencari nafkah, ayah adalah pembentuk karakter anak, teman terbaik. Ya, seorang anak mungkin tidak selalu mengingat hadiah yang pernah diberikan ayahnya, namun mereka akan mengingat siapa yang menemani saat belajar, apalagi mendengarkan cerita ketika sedih atau mengajarkan cara bangkit setelah gagal. Ya, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ya, teman terbaik, mengajak aparatur sipil negara, ASN, sektor swasta hingga masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya pencegahan stunting melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga tren penurunan prevalensi stunting sekaligus mencegah munculnya kasus-kasus baru. Ajakan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rantoknam, saat membuka sosialisasi gerakan orang tua asuh cegah stunting dan gerakan ayah teladan Indonesia di aula kantor bupati. Menurut Viali, tantangan terbesar bangsa saat ini adalah menyiapkan generasi emas Indonesia. Upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga kader-kader di lapangan. Ya, Viali juga menjelaskan Maluku Tenggara menunjukkan kemajuan dalam upaya penurunan stunting. Berdasarkan data sistem informasi gizi, terintegrasi dan gerakan sayang keluarga, terpadu prevalensi stunting saat ini berada pada angka 10,25%, turun dibandingkan tahun 2024 yang masih berada di kisaran 14%. Ya, itu satu informasi ya teman terbaik, masih dengan pilihan informasi lagi buat kamu di sore hari ini.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya.

Teman terbaik Pro 2 FM, Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retok S.Sos, menjelaskan pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2026-2027 sesuai arahan kementerian untuk pelaksanaan MPLS ramah di setiap wadah pendidikan. Dikatakan antusiasi orang tua datang untuk mengikuti evaluasi MPLS disertai penyampaian panitia tentang agenda yang berhubungan dengan kegiatan MPLS selama 5 hari. Tahapan pelaksananya pun telah berjalan dan melalui evaluasi bersama orang tua berkaitan dengan kegiatan MPLS dan orientasi para murid selama kegiatan dimaksud. Retop mengakulasi sejumlah siswa mulai berkelas

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM sudah menitkan 11 di jam 16 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, Ketua Panitia SPMB SMP Budi Mulia Langgur, Marta Tari Raun, SPD Fish kepada RRI.co.id menjelaskan, pelaksanaan MPLS bagi peserta didik baru dengan jumlah 190 dengan klasifikasi 83 siswa laki-laki dan 107 siswa perempuan. Menurutnya, materi MPLS ini disesuaikan dengan arahan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sejalan Permen Nomor 12 Tahun 2026 terkait MPLS ramah sementara untuk proses perpeloncoan ditiadakan dalam proses MPLS di SMP Budi Mulia Langgur. Iya, dan teman terbaik dikatakan Tara Raun penyajian materi MPLS dari unsur eksternal menyangkut pendidikan siaga berencana, mitigasi risiko dan simulasi keselamatan di lingkungan sekolah yang diberikan petugas Damkar Maluku Tenggara. Pihak Kapolres Maluku Tenggara memberikan materi pencegahan dan penyalahgunaan nafsa atau narkotika, psikoterapis dan zat adiktif, judi online serta pergaulan yang berisiko.

0: becuk, Bu.
1: Saya ada pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam deh nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Teman terbaik Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, selamat sore, sudah menitnya 29 jam 16 waktu Indonesia Timur. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru mulai mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar pada tanggal 17 Agustus 2026. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah penataan kawasan di depan kantor Bupati Kepulauan Aru sebagai lokasi pembangunan tribun utama. Berdasarkan pantauan RRI di lokasi, sejumlah alat berat dan kendaraan proyek terlihat beroperasi meratakan lahan di depan kantor bupati. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk menyiapkan area pembangunan tribun utama yang akan digunakan saat pelaksanaan upacara. Tribun utama ini nantinya diperuntukkan bagi unsur forum koordinasi pimpinan daerah, jajaran pemerintah daerah, serta tamu undangan yang akan menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penataan kawasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan upacara berlangsung di tengah atau berlangsung dengan tertib, aman, dan hikmat. Selain pembangunan tribun utama, pemerintah daerah juga terus mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis lainnya menjelang hari pelaksanaan.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1900.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan.
5: 94,5 FM.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tua.
1: Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Poking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Poking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Oke, terima kasih teman Pro 2 masih di 94,5 FM Pro 2 Ritual Suara teman terbaik kamu. Iya teman Pro 2, apa kabar sore ini? Mudah-mudahan kabar baik untuk yang bersaudara muslimin dan muslimat, tentunya lagi siap-siap untuk sholat maghrib. Semoga berjalan lancar dan Pro 2 masih terus temani kamu. Kita sudah berakhir di sore ceria with you. Sore hari musik dan informasi akan temani hingga nanti kita bersama di jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yung Kay dengan lagunya Do You Think You Could Love Me baru saja menemani kamu ya teman produa di kesempatan sore jelang malam. Bagaimana, udah rapi bersih wangi? Iya, mandi jam-jam 6:30, 17:30 atau jam 18 lewat sedikit, 6:30 seperti ini rasanya segar bugar ya teman produa. Saya jadi membayangkan. Oke, okay, yang belum mandi bagaimana? Masih sibuk scroll HP? Nonton atau masih lari-lari di jalan, masih game, oke, okay. Apapun itu yang penting jangan lupa mandi ya, biar suasana malam hari terasa nyaman buat dirimu dan nyaman juga buat orang di sekitarmu. Produa dari Ritual masih terus temani kamu 94,5 FM juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Saya mau malas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh,
2: sudah.
1: Takut ya, kena
0: panas.
2: Kesana kah, bagaimana kah?
1: Itu lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu, baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa
4: kalian
3: jelas.
4: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Oh, oh, oh, oh.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur...
3: 94,5 FM.

menjelang 17 Agustus sudah dilakukan lomba di bidang olahraga ya, mulai dari futsal sampai ke volleyball, baik itu tingkat putra maupun putri ya. Dan untuk 2026 ini pemerintah daerah Maluku Tenggara menyelenggarakan Bupati Cup, yang salah satu lombanya adalah turnamen volleyball atau bola voli untuk kelas putra dan putri. Saat ini tengah dilaksanakan pertandingan seleksi antar desa di tingkat kecamatan guna mengirimkan tim terbaik dari masing-masing grup ke tingkat kabupaten. Nah, sejauh ini semua tim menunjukkan penampilan dan permainan yang baik mereka demi mewakilkan kecamatan ke tingkat turnamen.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya?

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

menjaga dan melindungi kekayaan alam dari berbagai ancaman, mulai dari pemburuan liar hingga pembalakan hutan ilegal. Nah, mengutip dari National Today pada tahun 2004, karena prihatin dengan kurangnya rasa hormat dan kesadaran akan bahaya yang dihadapi para penjaga taman di seluruh dunia, pembuat film dokumenter dan conservation Sean Wilmore membuat misi untuk mengangkat kisah-kisah nyata tentang para penjaga hutan ke dalam sorotan publik. Ya, mungkin di Indonesia belum ada disebutlah penjaga hutan, tapi polisi kehutanan ada ya, kalau tidak salah sih. Pol air, pokoknya ada bagian-bagian lah seperti itu. Oke, kita masih terus di Pro 2 94,5 FM. Ada yang mau merayakannya besok? Ingat 31 Juli 2026. 31 Juli adalah

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: If you manage a team,

0: itu tuh, siapa tuh dia tuh?
1: Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
1: Yuk, kita ciptakan ini.

0: siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
3: tidak, ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Eddie Kim, Are You So Beautiful? Ini salah satu lagu yang jadi soundtrack film Goblin Power 5 yang dirilis pada 2016 ya. Satu lagu K-pop yang sangat-sangat terkenal juga ya, teman Pro 2. Apakah kamu suka dengan lagunya? Oke, selamat malam, selamat menikmati hidangan makan malam untuk yang baru saja tengah menikmatinya. Semoga suasana makan malam dengan keluarga tercinta menyenangkan. Dan untuk yang harus masuk shift malam ini dimulai jam 8, selamat bertugas ya. Semoga tugas-tugasnya berjalan dengan lancar. Semoga saja siang hari sudah dimanfaatkan dengan baik untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan saat bertugas malam.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.

Iya, terima kasih teman Pro 2 dimanapun berada, masih di 94,5 FM, masih mendengarkan Pro 2 di aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, malam hari saat kita harus beraktivitas, tentunya kita melawan jam biologis tubuh ya. Jadi jam di mana jam 10, 11, 12 mungkin sebagian orang sudah tertidur, ya kita masih harus bangun untuk melakukan aktivitas kita. Sebagian bekerja dari misalnya jam 8 pagi sampai kembali jam 8 malam sampai kembali jam 8 pagi lagi atau jam 6 pagi kemudian berganti shift lagi. Nah, tentunya kita butuh tubuh yang fit untuk dapat menghadapi kondisi keadaan kita di mana kita harus melakukan sesuatu di luar jam biologis ya teman Pro 2. Nah, malam ini saya akan bagikan buat kamu bagaimana caranya supaya kita tetap siaga, tetap memiliki tubuh yang kuat untuk menghadapi situasi seperti itu.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Lagi apa nih?
2: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Rede Digital nih.
1: Kok bisa ya?
2: Bisa lah.
1: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
2: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
1: Wah, RRI semakin keren ya.
2: Iya dong.
3: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
2: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Rede Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
1: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Iya, terima kasih teman Produa masih di 94,5 FM di kesempatan malam hari ini. Tentunya kalau kita tidak tidur sepanjang malam, apalagi tidak tidur sambil bekerja ya, waduh. Ya, agar tubuh tetap segar walaupun tidak tidur semalaman, kamu bisa melakukan beberapa langkah. Langkah cepat seperti minum air putih, mandi air dingin, dan mengatur cahaya terang. Ya, teman Produa, minum air putih segera minum agar otak mendapat oksigen yang cukup dan terhindar dari lelah. Konsumsi kafein itu secukupnya ya. Biasanya konsumsi kafein itu untuk tidak kita bisa melek sepanjang malam ya. Minum maksimal 1 atau 2 cangkir kopi dan jangan berlebih agar jantung tidak berdebar. Nah, ini biasa dialami saat orang sudah tidak tidur sepanjang malam, terus mereka belum sempat beristirahat, langsung mandi terus minum kopi, nah itu bahaya. Biasanya ada kecelakaan mendadak itu biasa karena kondisi seperti itu. Jadi teman Produa kalau sudah sepanjang malam tidak tidur karena dinas malam, pulang ya usahakan tidur dulu. Tapi malam ini pastikan supaya tidak melek, minum kopinya jangan lebih dari 2 cangkir ya. Karena itu saya sudah kutip dari beberapa website-website kesehatan seperti Alodokter dan beberapa lainnya yang saya rangkum buat kamu malam hari ini. Jadi kalaupun kamu konsumsi kopi untuk menghilangkan rasa ngantuk, ya maksimal 2 cangkir, jangan lebih ya, menjaga kesehatan jantung juga. Kemudian pilih makanan sehat, makan cemilan tinggi protein atau buah, serta hindari makanan manis berlebih yang bikin cepat ngantuk. Iya, karena kalau kadar gula berlebih tinggi dalam tubuh kita itu bikin kita bawaannya ngantuk. Makanya sering ngantuk itu juga salah satu indikasi bahwa kita mengalami tinggi gula darah ya teman Produa. Masih ada lagi cara-cara lainnya, saya masih bagikan buat kamu. Kita break dulu lagu berikut untuk kamu yang lagi mengenang seseorang yang memiliki lesung pipi.

0: Ada mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katomi, sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.

0: terlalu lapar nih. Mana sonde ada uang, Lai? Ada ide nih. Halo, Mbak. Saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu, eh.
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini, Sa. Cepat, Mbak.
1: Nih, makanan sama minumannya. Silakan.
0: Ini perutku sakit, Lai. Mbak, saya mau ke toilet dulu, Mbak. Sebentar saja. Nanti saya kembali lagi, Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini, Mbak. Saya utang saja ya, Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar. Jangan belajar berbohong ya, kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

Oke, teman perdua dimanapun berada, mandi air dingin atau basuh muka dengan air dingin untuk kaget saraf agar kembali terjaga ya, kalau misalnya sudah tempo-tempo terganggu rasa ngantuk ya. Cari cahaya terang, nyalakan lampu yang terang dan berjemur di bawah matahari pagi kalau sudah habis shift ya teman perdua. Bergerak aktif, lakukan perenggangan, jalan cepat atau naik turun tangga agar aliran darah kembali lancar. Iya, itu ya beberapa cara yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap segar bugar setelah shift malam ya. Jangan lupa istirahat, tidur siang sejenak, sempat tidur kilat tadi siang itu jauh lebih baik juga. Dan kalau sudah habis shift malam, jangan lupa tidur istirahat yang cukup. Setelah sarapan, jangan langsung mandi dulu ya teman perdua. Setelah bangun, baru kamu mulai beres-beres mandi dan lakukan aktivitas lainnya. Oke teman perdua, dimanapun berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya kita langsung bergabung dengan Perdua Jakarta untuk mengikuti musik live chat di kesempatan malam hari ini. Dari Perdua Ritual mengucapkan selamat malam, selamat mengikuti.

0: masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza. Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lalu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, boleh.
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu mancung soalnya. Maksud gua,
1: oh, iya, iya.
0: Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti
1: harapannya
0: ya.
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Ya. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak. Wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private
1: sih,
0: itu.
1: Ya,
0: private cover. Apa? Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bocah Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy,
0: ya kan.
1: Parahoy.
0: Ini ya iya ya i. Ya i kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lu cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lu cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja, kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo aku sering
1: dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi boomingnya apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, eh ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ayo dong.
0: Siapa tuh temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Nggak tahu juga terus. Saat itu kayak, ayo kita collab gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu.
0: Mm-mm.
1: Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu, kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya nggak tahu-tahu banget, tapi aku repost-repost gitu lah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif, alternatif juga sih, iya aku rilis. Nah pas di lagu ketiga ya waktu itu, sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan,
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi
0: di, ini udah di lagu sendiri nih. Udah
1: lagu
0: mulai
1: sendiri, okay. Tapi ya rame dalam standar aku ya.
0: Iya.
1: Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus.
1: Aku disuruh bertapa. Oh. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus konten bareng nggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini. Betul. Nah dari situ lumayan jadi nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak okay, nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama filosofi gitar ya?
1: Filosofi gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan
0: ya.
1: Gitu kak,
0: wow, luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman berdua percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
1: Ya amin.
0: Kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya, tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan juga Tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget ini. Apa istilahnya ya, Kak?
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba aja, Kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung habis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke. Okay.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu, Kak, di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga, Kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat itu.
0: Jadi dari Buah Batu temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, yeah. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu, kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu, Kak. Ya aku dengar, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung, Kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad. Oke.
1: Okay. Gitu. Terus jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini, Kak. Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook jadi depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya, benar.
0: Ayo Bapak KDM boleh lah di WA ya, usahanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih, Kak?
0: Oke, udah. Cuman pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu, Kak. Aku jadi mau tanya, Kak Oza ada kenangan tersendiri gak di Bandung? Oh.
0: Bandung itu menurut gua ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya, Kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya, Kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu banget. Aja. Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Apa-apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar biasa loh, iya, Bandung. Keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin, Kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya. Yeah.

0: Fantasta bisa lupa gitu lah.
1: Oh, itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Maksud diri, karena gue enggak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi enggak?
0: Selain Braga aja, Kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga, Kak. Maksudnya Buah Batu ada cuma agak kepanjangan ya, Kak, kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya, teman Bro Dua, enggak ada
0: atau
1: ya?
0: Atau ini, Kak, yang susah disebutin.
1: Apa
0: Kak?
1: Tuh?
0: Cimbeleit.
1: Cimbeleit.
0: Cimbelut.
1: Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku, Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Korte dia nyari.
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya.
1: Notasi.
0: Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong, Kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya, Kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak, okay, gitu kan. Nah, aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Okay.
0: Aku dibayar berapa ini?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia, Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga. Pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku, si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
1: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2. Mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
0: Betul.
1: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Mita Palupi yang berjudul Bandung.
0: Bandung.
1: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lu buat single Bandung ini apa sih, Mit?
0: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
1: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana, Mit?
0: Mita _ Palupi, semuanya sama.
1: Mita _ Palupi. Betul. Baik itu Instagram,
0: TikTok,
1: YouTube.
0: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Mita Palupi.
1: Mita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Mita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
0: Terima kasih juga kalau Zau udah membolehkan
1: boleh,
0: aku hadir.
1: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung boleh. Nih. Buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay, segitu sih ref ya.
1: Jadi ref emang sedikit ya berarti ya?
0: Oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Balubi. Dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit. Abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Balubi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual.
1: Hey, what's up, bro? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab.

agak teman Pro 2 dimanapun berada, sudah kita ikuti tadi morning live chat bergabung dengan Pro 2 Jakarta dan Pro 2 Era Ritual sudah kembali temani kamu dengan kebersamaan kita di malam hari ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Berhentilah mengkhawatirkan masa depan. Syukurilah hari ini dan hiduplah dengan baik. Mari.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
2: 94,5 FM Pro 2 RR Itual. Teman terbaik kamu.

Oke, terima kasih teman perdua masih di 94,5 FM. Apa kabar untuk yang lagi tugas malam? Semoga kabar baik dan tetap semangat. Untuk yang mungkin harus mengumpulkan tugas besok, mudah-mudahan sudah dipastikan tugas-tugas sekolahnya sudah dikumpulkan ya teman perdua, para pelajar ataupun mahasiswa. Tapi kalau tidak ada, maka sudah harus tidur kan sambil dengerin perdua.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Gadis Kretek, karya Rati Kumala. Gadis Kretek adalah sebuah novel yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis muda bernama Mira yang hidupnya dipengaruhi oleh kretek, jenis rokok khas Indonesia yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh. Gadis Kretek bercerita tentang kehidupan Mira, seorang gadis remaja yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur Indonesia. Mira tumbuh dalam keluarga yang miskin dan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang selalu menemani Mira sepanjang hidupnya, yaitu kretek, rokok tradisional Indonesia yang sangat populer. Mira diperkenalkan dengan kretek oleh ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani. Kretek menjadi teman setia Mira dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidupnya. Kretek bukan hanya sekedar rokok baginya, tapi juga simbol kebebasan, kekuatan, dan pemberontakan terhadap nasibnya yang sulit. Ketika Mira remaja, dia mulai bekerja di sebuah pabrik kretek di mana dia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang sosial. Dia terlibat dalam hubungan percintaan yang rumit dengan seorang pria bernama Agung yang juga bekerja di pabrik tersebut. Hubungan mereka dipenuhi dengan konflik tetapi juga memberikan Mira pengalaman hidup yang berharga. Selama perjalanan hidupnya, Mira mengalami banyak perubahan dan pertumbuhan. Dia belajar tentang kekuatan perjuangan dan tekad dalam menghadapi kesulitan. Kretek yang awalnya hanya sekedar pelarian juga menjadi lambang keteguhan dan semangatnya. Melalui narasi yang indah dan penuh emosi, novel ini menggambarkan perjalanan Mira dalam mencari jati dirinya dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Gadis Kretek mengungkap konflik sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia sambil menyampaikan pesan tentang pentingnya keteguhan dan keyakinan dalam menghadapi hidup yang penuh lika-liku. Dengan latar belakang yang kaya dan karakter-karakter yang mendalam, Gadis Kretek adalah kisah yang memikat dan menginspirasi tentang perjuangan, cinta, dan pertumbuhan. Novel ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan tantangan, ada kekuatan dalam diri kita untuk mengatasi segala hal dan menemukan arti sejati dari kebebasan dan kebahagiaan.

0: 02 dimanapun berada, belanja di pasar, bagaimana kamu rasakan perubahan harga? Kalau saya sempat mengecek ya, walaupun kita lihat angin bertiup agak kencang dan gelombang laut juga agak tinggi, tapi harga ikan di pasar masih cenderung stabil ya. Kita masih bisa dapat lah harga Rp20.000, Rp25.000 seperti yang biasanya ya teman Pro 2. Terus harga bawang juga saya tanya, kemarin sempat 60.000 ya. Nah, ketika saya tanya itu apakah harganya naik atau turun, mereka bilang masih stabil, Kak. Jadi walaupun kondisi laut seperti ini, musim panas tapi masih stabil. Saya tanya kenapa begitu? Katanya kalau di pesisir timur memang terlihat anginnya kencang, ombaknya gede ya teman Pro 2. Tapi kalau di posisi sebelah barat malah sebaliknya. Jadi ikan yang didatangkan dari pesisir barat ya lumayan terjangkau ya teman Pro 2. Tetap semangat, kita masih bisa makan ikan ya. Oke teman Pro 2 dimanapun berada, satu jam terakhir jazz musik temani kamu hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada

teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami

Teman Pro 2 FM dimanapun berada, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Kamis 30 Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi besok pagi mulai pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz dan melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Marta Talubun bersama rekan-rekan operator studio yang bertugas di pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Program 2.

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk
1: teman terbaik kamu.

0: Aceh, tom pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
2: Sana kah? Bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Harusnya bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai.

Iya, selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi untuk pagi hari ini Jumat tanggal 31 ya, bulan Juli tahun 2026. Mentari pagi hari ini kembali menyinari seisi alam ya, yang ada di Kota Tol dan Kabupaten Mangkunegara, di mana saja berada buat kamu yang udah terbangun menikmati.

menikmati udara segar pagi hari ini. Oke teman terbaik, kita di Sepada, selamat pagi Pro 2. Ya, udara pagi yang manfaatnya sangat kesehatan ya, apalagi pada tubuh kamu teman terbaik. Seperti apa? Kita akan berbagi sedikit udara pagi di pagi ini dengan manfaatnya. Namun kita break dulu lagu berikut ini.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, Putu kemana Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diperoleh

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Rai Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Rai Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Radio Republik Indonesia, dual teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk pagi hari ini dengan cuaca yang bersahabat, dengan menikmati segala aktivitas yang kamu lalui untuk pagi hari ini, teman terbaik Pro 2 FM.

Iya, teman terbaik, menghirup udara segar di pagi hari meningkatkan pasokan oksigen ke otak dan seluruh tubuh, apalagi yang secara instan mengoptimalkan fungsi organ, menjernihkan pikiran dan juga meningkatkan energi. Pada waktu subuh hingga pagi hari, ini polusi kendaraan dan industri masih berada di level minimal sehingga udara pun jauh lebih bersih.

Iya, apalagi manfaat untuk kesehatan tubuh ya. Ini membersihkan paru-paru, memperkuatkan sistem imun, menyehatkan jantung dan juga meningkatkan energi, apalagi melancarkan pencernaan di pagi hari. Iya, apalagi manfaat untuk kesehatan mental, yaitu meningkatkan fokus, mengurangi stres, memperbaiki suasana hati. Teman terbaik, waktu yang terbaik ini lakukan aktivitas di luar ruangan ya, di antara jam 5.30 hingga sampai jam 7.00 pagi hari. Ya, jangan lupa juga bukalah jendela rumah kamu, biarkan udara pagi yang masuk untuk membersihkan sirkulasi dalam ruangan. Apalagi kombinasi dengan olahraga lari santai, jalan kaki singkat di taman maksimal penyerapan oksigen. Itu ya salah satu tips ya yang bermanfaat buat kamu untuk meningkatkan pasokan oksigen ke tubuh kamu hingga ke otak kamu. Ya, masih dengan pilihan di pagi ini dengan Sepada. Selamat pagi Pro 2.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk

Iya, selamat pagi buat kamu teman terbaik Pro 2 FM. Apa kabar untuk hari ini? Salam sehat, tetap semangat untuk pagi hari ini. Saya Hen kembali temani kamu pagi ini. Iya, apalagi udara pagi hari ini sangat bermanfaat buat kamu yang lagi menikmati udara segar ya di pagi ini dengan manfaatnya olahraga pagi, jalan sehat. Oke, teman terbaik. Dengan manfaatnya lari pagi hari ini teman terbaik. Lari pagi di antara jam 5 pagi buat kamu yang udah membiasakan diri bangun pagi, entah lari pagi di jam 5 pagi, apalagi udara yang masih bersih, ini peningkatannya fokus dan pembakaran kalori. Waktu ini sangat bagus ya untuk membuat badan lebih bugar dan siap untuk menjalani hari ini. Iya, manfaat kesehatan fisik di pagi hari juga seperti udara jam 5 pagi ya, masih minim polusi kendaraan, membuat paru-paru kamu mendapatkan oksigen murni, yaitu segar dan bersih, jantung lebih kuat untuk melancarkan aliran darah dan menjaga kesehatan jantung, apalagi bakarlah kalori. Ya, ini membantu menurunkan berat badan kamu juga ya teman terbaik, apalagi dengan aktifkan metabolisme tubuh sejak dini. Dengan manfaat kesehatan mental, pagi hari ini teman terbaik. Fokus ya untuk olahraga pagi, melepaskan hormon, endorfin, dan juga yang bikin otak lebih tajam dan konsentrasi untuk bekerja. Ya teman terbaik, suasana hati yang baik juga mengurangi rasa cemas serta membuat pikiran kamu lebih tenang sepanjang hari. Tidur yang nyenyak membantu mengatur jam biologis kamu agar malam nanti kamu pun bisa tidur lebih pulas lagi. Ya, yang pastinya pagi ini hari yang berkah untuk pagi hari ini buat kamu yang udah terbangun, menikmati segala aktivitas untuk hari Jumat, tanggal 31 Juli, ya, di akhir bulan Juli ya. Kira-kira untuk di bulan yang esok nanti, menempuh dengan kehidupan yang baru, tetap semangat, optimis yang kamu lalui untuk hari-hari ini. Kita break lagi lagu berikutnya dari Raffi Ahmad dan juga Nagita Salvina hingga ujung dunia akan kucapekan dia. Gitu ya. Selamat pagi buat kamu untuk teman terbaik.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin, debu yang menunggu.

Ya, selamat pagi teman terbaik Pro 2 Radio Republik Indonesia. Wow, pagi hari udah semangat kan? Yang pastinya udah semangat pagi hari ini. Apa sih manfaatnya minum air kelapa pagi? Apa air kelapa di pagi hari ya, manfaat minumnya untuk mengkonsumsi air kelapa di pagi hari? Air kelapa yang pastinya ketika pada minum yang airnya segar, apalagi menghidrasi tubuh, melancarkan pencernaan dan juga meningkatkan energi untuk pagi hari ini. Alami ya, seperti kalium dan magnesium menggantikan cairan tubuh yang hilang selama tidur malam. Ya, melancarkan pencernaan, enzim alami di dalamnya juga membantu lambung terasa nyaman dan mencegah sembelit. Ya, menjaga tekanan darah. Teman terbaik, air kelapa atau mengkonsumsi air kelapa di pagi hari juga mempunyai manfaatnya utama ya, yaitu menjaga tekanan darah, meningkatkan metabolisme tubuh kamu. Apakah ingin Anda tahu ya takaran air minum air kelapa untuk per hari yang perlu kamu tahu teman terbaik? Ya, masih di Sepada ya. Selamat pagi Pro 2, nanti jam 7.00 akan saya temani lagi dengan pilihan informasi yang bermanfaat buat kamu pagi hari ini.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Produa FM!
4: Teman terbaik!

Teman terbaik Pro 2 FM, teman terbaik, selamat pagi. Pagi teman terbaik. Sudah di jam 7 pagi ya, lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan penyerahan uang sebesar 1,2 miliar rupiah untuk mengurus perkara Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Uang tersebut diduga berasal hasil pemerasan Anom terhadap sejumlah pejabat dan pihak swasta di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Menurut Taufik, Anom diduga meminta uang melalui orang kepercayaannya Muhammad Haris alias Gus Haris kepada sejumlah pejabat daerah serta pihak swasta untuk kepentingan pribadi. KPK menduga sebagian dana tersebut digunakan untuk mengurus perkara yang berkaitan dengan Bupati Pemalang melalui sejumlah perantara. Dalam prosesnya, Gus Haris disebut bertemu dengan Harum, kemudian dikenalkan kepada Lilik Budi Suprianto yang diduga memiliki akses pengurus perkara. Ya, penyidik menemukan adanya 3 kali pertemuan yang berlangsung di wilayah Magelang dan Semarang. Setelah terjadi kesepakatan, Gus Haris menyerahkan uang sebesar 1,2 miliar rupiah kepada Lilik Budi Suprianto. Dalam ini, perkara ini pun KPK menetapkan 4 tersangka yakni Bupati Pemalang Anom, Widiantoro Muhammad Haris alias Gus Haris, serta Lilik Budi Suprianto dan Sitya Budi Dias yang merupakan staf administrasi KPK. Itu ya satu informasi di mana KPK mengungkap dugaan pemerasan 1,2 miliar rupiah untuk mengurus perkara Bupati Pemalang.

banget sama Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lewat.

Iya, selamat pagi teman terbaik. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan rencana penjualan sebagian saham komersial Piala Dunia masih berupa usulan. Skema tersebut tidak sah bersifat mengikat bagi seluruh anggota FIFA dan masih memasuki tahap konsultasi. FIFA menyatakan seluruh proses pembahasan akan berlangsung secara demokratis dengan keputusan berada pada anggota federasi. Klarifikasi itu disampaikan Infantino melalui rekaman video setelah muncul polemik mengenai proposal investasi swasta tersebut. FIFA sebelumnya mengumumkan peluang bagi investor swasta memiliki sebagian saham komersial Piala Dunia melalui skema baru. Dalam konsep tersebut, Infantino juga disebut menjalankan peran menyerupai komisaris pada struktur proyek baru. Ya teman terbaik ya, itu satu informasi di mana akhirnya Presiden FIFA Infantino buka suara rencana penjualan saham Piala Dunia. Kita break lagi lagu berikutnya buat kamu. Selamat pagi teman terbaik. To invite you to the party and you walked in with those green eyes.

0: kata mamaku, terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan, asik kan?
1: Iya juga ya, aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Teman terbaik Pro 2 FM sudah menit ke-41 di jam 7 pagi. Teman terbaik di antara hamparan laut biru Maluku dan ribunya hutan mangrove yang menjaga garis pantai, seorang perempuan muda memilih menjadikan mahkota yang dikenakannya sebagai awal dari sebuah perjalanan panjang. Bukan sekedar menggelar-gelar atau mengejar gelar, tetapi membawa cerita tentang kampung halaman yang selama ini masih sunyi dari sorotan. Namanya Helvi Nanda Kahuparu. Di usianya masih belia, ia dipercaya menyandang gelar Putri Pariwisata Maluku. Namun bagi Nanda, mahkota itu bukan simbol kemewahan. Ia melihatnya sebagai amanah untuk memperkenalkan wajah Maluku yang sesungguhnya. Alam yang lestari, budaya yang hidup, dan masyarakat yang menjaga warisan leluhur dengan penuh kesetiaan. Lahir di Ambon pada tanggal 24 Maret tahun 2007, perjalanan Nanda menuju panggung nasional tidak dipenuhi kemudahan. Di balik penampilannya yang agung, tersimpan kisah perjuangan yang dibangun dari kerja keras dan keyakinan. Ia melangkah dengan dukungan keluarga dan kerabat terdekat yang terus menguatkan ketika jalan terasa berat. Iya, teman terbaik ya, sebelum dinobatkan sebagai Putri Pariwisata Maluku, Nanda lebih dulu menorehkan prestasi sebagai runner-up Jujaru Kota Ambon 2025, model Maluku Menggrab 2025 hingga tampil dalam fashion show Bergaya Festival Kota Ambon 2025. Setiap panggung menjadi ruang belajar, membentuk percayaan diri, sekaligus memperluas mimpinya untuk mengangkat nama Maluku.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Manakah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

Selamat pagi teman terbaik. Universitas Patimura Unpati kembali mewisudakan 1036 lulusan periode bulan Juli 2026. Rektor Unpati Profesor Freddy Lewakebesi menyebut momentum wisuda sebagai puncak dari kerja keras, ketekunan, dan perjuangan panjang para mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi. Kepada para lulusan, Profesor Freddy mengingatkan bahwa gelar akademik yang melekat merupakan amanah sekaligus tanggung jawab moral. Ia meminta para alumni untuk terus belajar, menjaga integritas, serta memiliki karakter kuat dalam menghadapi perubahan dunia yang bergerak cepat. Dikatakan keberhasilan sebuah perguruan tinggi saat ini tidak hanya diukur dari jumlah mahasiswa yang lulus, tetapi dari seberapa besar dampak nyata yang mampu diberikan bagi masyarakat, bangsa, dan dunia global. Olehnya itu, ia mendorong lulusan Unpati untuk hadir sebagai sumber solusi dan membawa perubahan positif di tengah-tengah masyarakat. Ini satu informasi ya, di mana Unpati wisudakan 1036 lulusan. Rektor tekankan integritas dan dampak nyata.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Masih dengan beragam informasi pagi ini, semangat kolaborasi lintas daerah dan lintas negara kembali diwujudkan melalui program pengabdian masyarakat. Kolaborasi pemuda untuk Banda Neira yang digagas oleh Divisi Pengabdian Masyarakat PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa bersama Kawan Alam Indonesia, salah satunya rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam bentuk outing class bersama siswa-siswi SD Negeri 285 atau 285 Maluku Tengah yang berlokasi di Desa Waling, Spancibi, Kecamatan Kepulauan Banda. Ya, teman terbaik, kegiatan ini pun menjadi bagian dari upaya menghadirkan pendidikan yang menyenangkan, kontekstual, dan berbasis potensi lokal. Para peserta mendapatkan pembelajaran mengenai pentingnya menjaga lingkungan sejak usia dini yang dipadukan dengan pengenalan bahasa Inggris melalui metode belajar interaktif di luar ruangan kelas. Kepala SD Negeri 285 Maluku Tengah, Ibu Nirwati Linggret Harabiun, SPD SD, menyampaikan apresiasi atas selenggaranya program tersebut. Menurutnya, kehadiran para relawan memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi para siswa sekaligus menjadi motivasi baru bagi sekolah di wilayah kepulauan. Ini satu informasi ya teman terbaik di pagi hari ini. Bila esok datang kembali.

0: Kan naik kereta api, kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

terpopuler yang pernah dibuat. Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan.

Teman terbaik Pro 2 FM, teman terbaik Badan Narkotika Nasional Kota Tual terus mengintensifkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan menggelar kegiatan sosialisasi di berbagai desa. Langkah ini pun dilakukan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Desa Ohitahit, Kecamatan Pulau Dula Selatan, Kota Tual. Dalam kegiatan tersebut, petugas BNN Desvita memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dampaknya terhadap kesehatan, keluarga, serta kehidupan sosial. Selain itu, peserta juga dibekali pengetahuan tentang cara mengenali tanda-tanda penyalahgunaan narkoba dan langkah-langkah pencegahan yang masih dapat dilakukan di lingkungan masing-masing. Perwakilan dari BNN menyampaikan bahwa desa memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga keluarga dan lingkungan dari pengaruh narkotika serta berani melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba kepada pihak berwenang.

0: ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
0: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi, masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia. Tual, teman terbaik, pagi-pagi teriknya panas matahari di pagi ini membuat kembali kamu semangat ya untuk hari ini, teman terbaik. Ya, kita masih dengan beberapa lagu lagi untuk teman terbaik di pagi hari ini. Selamat pagi buat kamu. Dari video Aldiano, senyumin dulu aja.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis.